ukuba ndibe nari andingiphilise nendaweni ezinca kube sekubulisa ngopha kwalapha nasemnyangoda.